0: ATM. Abdoma Fem Y2K Jam, powered by EcoBank, the Pan-African Bank. Sponsored by Tac Toothpaste and Mouthwash. Mawano Munte, Valence Lease Equipment Limited. Copia Leasing, Renting and Maintenance Services. Dormaster, the best indoors. Brutelli, all natural juice. Cinder Sank, Aya Strong, Aya Tough. Lost in the Rage Ginger Bitters. Ginger Woman and Show. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-
1: Sekende maspiro, wamu ana asabe jibo libiu, wamu epipia suka kanka sani ko, enche biyani ahiti the 20th minutes mark.
2: Adum Sports number 1.
0: Sebono watiko si nongkro mimi nje piano pa. Ye kengu di mu nsemli nina guwa pronoso. Pense pese mu ye. Aya aduma gu kensye wa aduma FM so. Aduma gu kensye. Seye fi. Anamo none. Nien kensyo. Ani di a kensyo ki twebi. Ya di sebe u se sheshe. Kai. Say aduma gu kensye. Mimi nje ni mimi nje pia. 8 a.m. to 9 a.m. Maye shia.
2: Adum Sports number 1. Adum Sports number 1.